15 minut tus anje respinya bapak guys yang nongkrak lihat kincir kekap serik jeng mak orang jeng respinya garis dijap dia di kemang kita inna nongkrak maps yes kayak gue cerita dia jeng jeng orang kayak ramu sih nanda kapan ipin je punya bapak kayak ramu sih sekarang kayak semua kecilnya di taki kita ayah dia jika musik bapak amarah bapak imam maps apa naik ruku itu bapak hina lah kayak itu tiari suari ramai kenas hari di kami itu menang jago hari kemah hari ke al 984 Darah telefon itu anda harus. Ejar apa hari ini? Paham mana ikhlas kita pas? Bueno, 984-65-80-77 kancis apa pintu kau nomor ini kan? 984-65-80-77 anji upaya jemah. Monai rujukan kipu noya riru cek awak kembali guna ek cek telefon itu siapa kusi? Belar cek pihak siapa yang kita pergi guna? Estamos con cabina andante número 02. De Pillao Matao San Jerónimo Cusco para el Perú de las Naciones. Tu radio vida siempre. Un ratito de pausa de trabajo para poder estar junto con nosotros en estas horas de programación. Este día muy especial. Ajá. Estamos en el mes de agosto. En el mes de agosto. Guayra aquí ya, papá. Para aquí ya, manchen tu cura. Puyo, puyera. Pues para allá está, pues papá. Tum, pachariki, cachan. Cuyo, ya che, en el tiempo, la alcaera, mechanic. Anarik mana ikut tetap rupai ramis ciri cekak sampai rest alim guys papa. Tak sini tetap pun terus rupai ramis entah. Mana ikut cekak sini kelang airan apa apa puriran apa kau cari kan panas juga. Makin agak boleh cuci papa. Perbaiki lokasi untuk estar ahi. Jika paramu kau cuma entah siapa. Ia mungkin kau ikhwan Agustus peram guys yang siapa. Ia kamurun kan jadi September kira pas mes de la Biblia, mes de la Biblia. Mes del aniversario de tu radio vida de la ciudad de Sicuani, Canchis, Perú, hermanos, amigos.